Mari menos kau yare kuna kutiri mui kunya kutiri mui kunya pachi su yari waskai kumanta nyanya Emiliana sungguh jai kuna wampurina japonika cuy.